Uthi ngimthathe kwaba kubo, angifuna lambe, awuza kwabo la madoda, sola sikhumbuze mfokanala. Awu mhlo umcimbi wenu la kakhulu azibacela bambhaqanga lapha workshop ngomgqibelo. Ha, sanibongana kakhulu. MC umuntu omhle khawula. Umnye abantu nayo bonakala kakhulu azinakhona, ngibona amaciko athi ajabule kakhulu ngokuhola yena ke wona ke lomnyango lo. Ngamagalelo ke akhe kusuka nanga unyaka lo odlule. Nakulo nyaka impela hayi ethu suku lonke ngomgqibelo wazohamba lishona impela kuphelile umcimbi lapha yena kakhulu. Kwakuhle kwadela ngempela ke abaculi bawumbhaqanga lokuthi umculo ke umgcobanyawo, right? So ke bezibuya kakhulu ke lapha ke e-workshop amaciko impela ke dedelana, sinedelana ngoba ngeke ngabona kakhulu azinakhona ke lana abaculi bamaskandi impela bezokweseka kakhulu azombuze endawo umfoka Mkhize ngeke ngababona ke nakhona. Ha, amaqembu amadoda abenza ke ibukwayo impela. Suka oneli nezimbali. So ke beshawona ku live lapha. Khona umfoka Mathew Denzani njengoba nekamgabu ubonani mfoka Mhlongo. So kababekezele zikamfa mphatho ongaphatheki. Bekuhle kakhulu impela ke lapha ya. Amaqembu impela ke la. Ngabana ngithini nakhona ke lana. Hey, uyo madoda abalungisi njalo njani ezomfoka Mthethe osibali basemzini. Bekuhle ke kudelile. Siyabonga kakhulu. So ke bekuhle kakhulu ke la ngawe ke. Umgqibelo ke e-workshop emcimbini ke lona ke. Wabo kodwa nje ngibone kakhulu ke sebetusa kakhulu amagalelo akhe lalo MC emnyangweni lo ciko namasiko ngoba ke nabe balila kona ukuthi ke bayithatha njengabantu abesebelahliwe kodwa kusukele efikile naye.